87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Yang mendengarkan kami di Lembah Kelang. Juga terus mendengarkan kami di penerima langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, mungkin Android atau juga iOS. Juga dengarkan kami di Smart TV, juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, muat turun secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Bukan saja saudara berada di dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara, terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Hajah Sariah Haji Karsid dari Sedenak. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir buat anak Siti Zakiah, 10 hari bulan semalam katanya. Didoakan sentiasa dalam lindungan Allah dan dipanjangkan usia dan gembira selalu. Haji Bari Haji Ramli dari Jeram, Mengkuang, Bidu, Perak, nak buat ucapan selamat hari lahir buat sahabat Maya Idora yang berada di Taman Bidor Jaya. Didoakan semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Dan satu lagi kiriman daripada Cik Fezroy dari Seremban. Katanya pada tarikh hari ini, 12 Ogos, genap 9 tahun meniaga katanya. Bila terkenang semula saat permulaan berniaga, rasa syukur, bersyukur kerana dikurniakan isteri yang sangat penyabar dan tetap bertahan dalam keperitan hidup masa awal-awal perniagaan dulu. Katanya masa awal-awal dulu perniagaan ataupun jualan masih kurang, sampaikan bil api rumah berkali-kali kena potong katanya. Tapi isteri tetap bertahan dan beliau sendiri mengatakan yang yakin saya boleh melakukan yang terbaik. Dan alhamdulillah, katanya sekarang taklah mewah, tetapi perniagaan alhamdulillah stabil dan mampu untuk membeli sebuah rumah dan juga kereta. Syukur pada Allah dan terima kasih pada isteri tercinta. Terus kekal setia mendengarkan kami. Sajaklah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Santai Tepi Pantai Podixon, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

Sini sana cinta. Ha lah, nyanyian Syida bersama Emelina baru saja menghiburkan saudara sajang klasik sehingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini ke pejabat atau baru pulang menghantar anak ke sekolah. Hati-hati memandu, fokus pemanduan yang paling penting. Semoga selamat sampai ke destinasi dan dipermudahkan segala urusannya. Saya nak kongsikan informasi sukan impian Malaysia untuk menyaksikan skuad sepak takraw kebangsaan menamatkan kemarau 38 tahun tanpa kejuaraan dalam acara regu berpasukan berkubo selepas tewas 0-2 kepada musuh tradisi Thailand pada final Piala Raja Thai 2026 semalam. Pada aksi final di Fashion Mall Bangkok, anak buah Ahmad Jais Baharun sekali lagi gagal memecah dominasi skuad Gajah Putih yang terus menghantui sepak takraw negara sejak 3 dekad lalu. Kali terakhir Malaysia menjulang kejuaraan regu berpasukan pada Piala Raja Thai edisi 1988 sebelum penantian itu terus berpanjangan setiap kali bertemu Thailand. Terdahulu gandingan Muhammad Zarif Marikan, Muhammad Nor Raizat, Muhammad Nordin dan juga Kamarul Izzat Kamarul Imran gagal menghadiahkan mata pertama selepas tewas 0-2 merusi street set 7-15, 11-15. Regu kedua yang dibarisi oleh Haziq Hairul, Hafizul Hayazi dan Zul Effendi Sumari juga gagal meneruskan saingan selepas tewas 9-15 pada set pertama sebelum ditundukkan 12-15 oleh trio Thailand, Krit Sana, Thanapon dan juga Wee Tunun. Prihatin, Radhas.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Salfi.
1: Yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Kiriman ucapan daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Katanya hari ini genaplah Pak Long bersara selama 13 tahun. Hari ini juga tarikh lahir anak Pak Long yang bernama Misha. Abah doakan semoga anak abah panjang usia, dimurahkan rezeki dan selamat hari lahir. Seterusnya, Harun Siji Buso dari Lawas, Sarawak, katanya nampak ucapan buat isteri tersayang Rabaah John Jamari dengan ucapan mengenali, menyayangi dan menjadi suamimu adalah anugerah terindah. Dan satu lagi kiriman daripada Mak Ngah Anggun dari Singapura, katanya buat yang mengenali diri ini, didoakan sihat walafiat, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, diberkati, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. 9 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Teruskan saja mendengarkan kami. Sajang Klasik.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia madani. Saya Farzulah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu untuk ditangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini. Setia menemani saudara untuk jam yang terakhir Sajang Klasik sehingga 10 pagi. Saya nak kongsikan mungkin bagi ini amat penting untuk kita semua. Setiap kali sambutan bulan kemerdekaan, sebagai rakyat kita digalakkan memasang jalur gemilang menghiasi kediaman, pejabat dan kenderaan sebagai tanda kecintaan kepada negara. Bagaimanapun, semangat patriotik itu sering dicemari dengan insiden memasang jalur gemilang terbalik. Malah kesilapan itu kerap kali berlaku setiap tahun. Harapan yang paling sebesar-besarnya agar isu ini tidak berlaku lagi sepanjang meraihkan sambutan kemerdekaan negara yang ke-69, 31 Ogos ini. Tiada lagi alasan tak sengaja, kecuaian dan kesilapan teknikal tidak boleh diterima untuk membenarkan bendera kebanggaan negara kita berkibar terbalik sekali lagi. Apatah lagi perbuatan itu memang disengajakan sebagai cubaan menghasut, melakukan provokasi atau tidak menghormati lambang negara. Dan sebenarnya yang paling dikesal, terdapat setengah pihak yang seolah-olah mempertahankan tindakan memasang bendera secara terbalik dengan menganggap perbuatan itu perkara kecil yang tidak sepatutnya dibesarkan. Bagi mereka, tindakan tegas dalam isu itu hanya akan menakutkan orang ramai untuk pasang jalur gemilang bagi menyemarakkan bulan kemerdekaan. Tegasnya perbuatan itu terus berulang saban tahun di sebalik tindakan undang-undang yang diambil sebelum ini. Sekaligus memerlukan satu bentuk hukuman lebih keras, termasuk menarik balik kewarganegaraan pelakunya. Prihatin, Radio Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Silam Budaya, Radio RTM.
2: Radio RTM.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.

Lagu nyanyian Datuk Hatan Duit. Semua perlukan duit. Jadi didoakan semoga tidaklah kita hidup dalam keadaan mewah, tetapi cukup sedang untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini. Tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi saja klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 28 Safar.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Keroncang. K-E-R-O-N-C-A-N-G. Keroncang. Keroncang adalah keranjang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Masih setia dengar Radio Klasik? Terima kasih diucapkan. Terima kasih kerana sentiasa meletakkan Radio Klasik di tangga teratas pilihan saudara. Waktu sekarang pukul 10.08 minit pagi, Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti menghiburkan saudara dengan lagu-lagu 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu. Bertemankan saya hari ini Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Terima kasih juga buat rakan penyampai Izzat Saufi, satukan hati kekal abadi, yang telah pun selesai tugasannya hari ini menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Hari ini hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijriah. Moga baik-baik sahaja hari ini, kesihatan yang baik, rezeki yang baik, cuaca yang baik, mood yang baik dan sentiasa berkongsi hal yang baik-baik. Dan sebenarnya kita tidak perlu tunggu semuanya sempurna untuk terus melangkah. Cukup kita tenangkan dengan hati yang kuat, doa yang baik dan yakin bahawa setiap usaha kita akan membawa kita semakin dekat dengan sesuatu yang lebih indah. Melodi Klasik. Terus saja berhibur selepas ini dengan lagu Joget Kenangan Manis, rakaman 1980, nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad.

0: Radio Klasik di Singapura. 106.7.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Melodi Klasik.

Baik, seperti biasa saudara, talian WhatsApp kami 0135656128. Jika ada cerita yang ingin dikongsikan ataupun ada ucapan yang belum sempat dizahirkan, WhatsApp saja kami di talian 0135656128. Kalau ada kesempatan nanti saya tolong bacakan. Selamat pagi yang sedang mendengar saya ketika ini, yang berada di utara, selatan, juga di pantai timur. Selamat pagi juga pendengar kami di Sabah dan Sarawak, di Singapura, Brunei dan Indonesia. Terima kasih yang terus dengar kami menerusi frekuensi di kawasan saudara, juga yang sedang mendengar Radio Klasik menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Adaliana Syarudin bertugas temani saudara pagi ini sehingga 2 petang nanti. Melodi Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7. Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Selamat pagi Wak Jeb, selamat pagi juga Encik Daman Huri dari Seri Lalang Keluang Johor. Terima kasih Kak Nani Nur, Bukit Beruntung yang kongsikan gambar jalur gemilang yang megah berkibar di rumahnya. Tahniah Kak Nani. Dan ada lagi yang dah mula kibarkan bendera, kongsikan dengan saya gambarnya. Selamat pagi juga Hajah Saria Haji Karsid, Pagoh juga kirimkan gambarnya bersama jalur gemilang. Mungkin baru berhenti sekejap dari mengayuh basikal sebab ada gambar basikal sekali dekat situ bersama-sama dengan jalur gemilang. Baik, apa khabar Encik Zul Kona dari Meru Kelang, sedang memandu katanya ke mana destinasi pagi ini Encik Zul. Apapun, walau ke mana juga destinasinya, jangan lupa untuk bawa radio klasik bersama-sama dan semoga selamat sampai ke destinasi. Pak Long Krau juga tinggalkan pesan, hati-hati kepada yang sedang memandu, kalau penat rehat dahulu, perjalanan yang jauh akan terasa dekat bila dengar radio klasik. Cewah. Terima kasih Pak Long dan kepada semua pendengar yang sedang mendengar saya ketika ini, terus setia teman berteman di Melodi Klasik.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenari.

Radio Klasik di Shah Alam 98.3 Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Seindah namamu Ben Naden baru saja menghiburkan saudara dan seindah gambar yang dikirimkan oleh Encik Zainal Badri dari Taman Rengas Indah Padang Rengas Perak. Bukan satu jalur gemilang yang dikibarkan kat rumah dia, tapi banyak yang mengelilingi kediaman Encik Zainal. Tanya Encik Zainal, semangat merdeka katanya. Encik Daruri Hassan dari Sungai Besar juga kirimkan gambar jalur gemilang di rumahnya. Miasara dari Felda Lepar Utara Jengke Pahang juga ada kirimkan gambar rumahnya yang dipenuhi jalur gemilang. Terus kirimkan gambar-gambar saudara ke talian WhatsApp kami 0135656128. Sekejap lagi saya kongsikan. Dan kepada penggemar lagu-lagu nostalgia, pukul 11 nanti kita ada nostalgia di Klasik.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

berani, aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketua.

0: Tulonku sangat cabul, hari dah senjakalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.

0: Abang.
1: Menghampiri pukul 12 tengah hari, Nostalgia di Klasik juga hampir ke penghujung. Terima kasih kerana terus setia dengar lagu-lagu Nostalgia yang telah disiarkan untuk hari ini. Dan sebelum berakhir, dengar dahulu lagu ini, lagu duet Puan Sri Saloma bersama-sama Dato' Ahmad Daud, Nilai Cinta. Lagu-lagu Nostalgia terbaik hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Kembali mendengarkan lagu-lagu irama Melayu seperti lagu tadi nyanyian Toki Bunga Lalang, juga lagu-lagu 70-an dan 80-an. Masih bertemankan Dahlia Nasharudin dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita. Sehingga pukul 2 petang nanti, Melodi Klasik terus menyajikan saudara dengan lagu-lagu mengkamit kenangan. Selepas ini terus sahaja berhibur dengan lagu Antara Kau dan Aku, duet Azizul Khamis bersama-sama dengan Liza Aziz. Melodi Klasik.

Radio Klasik di Kuching 92.9.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari. Dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya ini, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan NESQ Resources Sendirian Berhad bersama-sama dengan Cik Azman Hamid. Dan kebiasaannya, Cik Man ni datang seorang-seorang je. Hari ini dibawa kawan lah. Cik Man eh?
1: CEO.
0: Dan kita perkenalkan juga yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Razali dari NESQ Travel and Tours Sendirian Berhad. NESQ ni dah mendunia, dah ada satu lagi cabang perniagaan NESQ Travel and Tours. Mungkin Ustaz atau Cik Man boleh kongsikan apa yang menarik untuk hari ini.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Adalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. NESQ Minuman Pati Sarang Murwalid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi, hari ini saya tak kesorangan, betul. Saya bersama dengan Ustaz Firdaus. InsyaAllah kita nak ceritakan dan juga kita nak kongsikan sesuatu yang menarik. Iaitu sepanjang 2 bulan, betul Ustaz?
2: Betul.
1: Sepanjang 2 bulan ini kami nak menghargai kepada pelanggan-pelanggan kami yang sangat setia bersama kami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan juga kepada pelanggan-pelanggan baru. Ambil kesempatan ini untuk kita. Ya, kita nak ke mana? Jadi NESQ nak berikan 20 pemenang untuk pakej umrah kita. Jadi macam mana nak dapatkan pakej umrah ini? Dengan pembelian harga untuk satu botol minuman Pati Sarang Burung Walid ni adalah harga RM89 untuk 250 ml. Jadi untuk hari ini kita nak buka kepada semua pendengar-pendengar setia yang mana baru nak beli, baru nak cuba, beli dua botol, anda akan dapat dua cabutan nama. Dua nama untuk cabutan. Satu nama. Satu nama untuk cabutan pakej umrah. Menang umrah beli dan menang umrah. Umrah ni banyak pakej dia. Ada yang pakej biasa, yang RM5,000, RM6,000. Tapi di NESQ ni, kita nak bagi pakej yang paling premium. Untuk seorang saja, NESQ nak belanjakan RM10,000 untuk seorang. Jadi kalau nak dapat hotel tu, memang hotel yang dekat-dekat depan-depan dengan Masjidil Haram. Jadi dapat naik dengan apa, train yang laju. Jadi yang ini saya akan beri kepada Ustaz untuk kongsikan. Jadi untuk promosi kita hari ini, kita nak bagi kepada semua pendengar ataupun pelanggan-pelanggan yang nak beli. Yang nak beli untuk ayah pun tak apa, tak jadi masalah. Nanti tulis nama siapa yang nak pergi, yang dapat umrah pun boleh. Yang paling penting hari ini RM150 dua botol. Akan

0: Ya, berdebar dan terlalu semangat nak cerita, nak kongsikan. Jadi apa kata kita dah bagi kepada ustaz untuk kongsikan sedikit
1: apa yang ditawar.
0: Seronoknya dekat sana, apa keindahan, apa kenangan, apa yang kita boleh dapat.
2: Okey, baik. Terima kasih Cik Man dan DJ. InsyaAllah hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan promosi kita, edisi khas Umrah untuk parti atau peminuman Sarang Burung Walid ni daripada Nescu Resources. Jadi, seperti mana kita maklumlah, untuk kita pergi umrah, kita nak kena kumpul duit. Mungkin ambil masa yang lama. Betul. Kan? Mungkin ada orang ada durian runtuh, jual tanah dan sebagainya. Ada dapat bonus, barulah boleh pergi umrah. Kan? Jadi, dengan kadang-kadang kita tak faham jemputan Allah SWT. Kan? Kita anggap mungkin kita pergi itu dengan usaha kita, kumpul duit kita sendiri. Tapi sebenarnya, kita sampai ke Tanah Suci ni, selama saya bertugas lebih daripada 10 tahun, kita sampai ke, bila sampai ke Tanah Suci ni, kita lihat ada orang yang sampai ke sana bukan dengan usaha yang kita nampak dengan kita mata kasarnya, usaha kita lah. Tapi sebenarnya mereka datang sampai ke sana, pijak kaki dekat sana, sujud di depan Kaabah, dapat sentuh Kaabah adalah dengan pilihan Allah. Paling penting sekali adalah jemputan daripada Allah SWT. Jadi, Nescu, hari ni kita nak menjayakan promosi ini supaya apa? Mana tahu daripada kalangan tuan-puan yang membeli dengan hanya RM150 untuk 2 botol, tuan-puan akan dapat pakej percuma untuk melaksanakan umrah. Bahkan kita bukan bagi umrah yang hotel jauh tau, bukan hotel murah-murah kita bagi. Kita bagi, Cik Man DJ, kita bagi hotel premium. Dan Mekah Madinah, kita bagi hotel premium, flight direct. Tapi kita tak bagilah business class, kan? Kita bagi flight direct, hotel premium dan makanan semua termasuk, kan? Kemudian kita ada ziarah-ziarah yang lain, kita bagi lagi train kereta api percuma, dan kita ada beg bagasi percuma yang premium kita bagi. Tuan-puan hanya perlu spend RM150 untuk 2 botol ini. Pastikan dapat edisi khas lah. Ada chop dekat situ, edisi khas, dan ada QR dekat situ. Scan QR dekat situ dan daftar pendaftaran tuan-puan dengan pembelian dan resit dan sebagainya dekat situ, dan kita akan cabut nanti bila habis promosi inilah. Jadi untuk sampai ke Tanah Suci, macam kita sendiri maklum, sangat susah. Kadang-kadang sekarang ni harga makin meningkat, hari demi hari makin meningkat, tiket flight pun kita tengok makin meningkat. Jadi untuk sampai ke sana, mungkin tuan-puan, mungkin kita doa, kalaulah saya jadi orang yang beli ni, kan, nanti bila dah orang dah cabut, bila dah tengok nama, bukan nama kita, rupanya tak beli, lupa teragak-agak itu. Sebab apa itu teragak-agak, kan? Jadi kita tak tahu yang mana yang bertuah daripada kalangan pembeli-pembeli kita ni. Jadi kita nak hari ni tuan-puan buat keputusan untuk apa nama ni, beli parti Sarang Burung Walid RM150 untuk 2 botol 250ml setiap satu. Dan tuan-puan berpeluang untuk mendapat masuk ke dalam cabutan bertuah untuk dapat pakej umrah premium. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan lima orang, bukan 10 orang. Kita nak bagi kepada 20 orang pemenang. 20 orang pemenang untuk dapat pakej umrah ni, semua pergi sekali nanti. Bukan, tuan-puan bukan nak pergi 2-3 orang. Tak. Kita akan bawa 20 orang ni, kita akan bawa pergi sekali. 20 orang ni, bukan, hadiah dia bernilai RM10,000 dan untuk 20 pemenang cabutan bertuah ni. Jadi kita buat keputusan sekarang, jangan sampai hari kita cabut nanti, alah hari tu lupa nak beli, alah hari tu teragak-agak, hari fikir macam-macam. Kan, dengan hanya RM150 je, Cik Man, DJ, insyaAllah. Ini pun ada ramai dah tanya untuk beli. MasyaAllah, kita dapat sambutan yang sangat hangat. Mana tahu tuan-puan, nama-nama tuan-puan ada dalam mereka yang terpilih, yang saya kata awal tadi, sebagai jemputan daripada Allah SWT. Kembali kepada Cik Man.
0: Okey, kepada tuan-tuan yang tak sabar, yang dah tahu serba sedikit tentang kempen beli dan menang umrah Nescu ni, tuan-tuan terus boleh hubungi kita, dapatkan tempahan dan buat tempahan sekarang, dan boleh telefon kita di talian 013-245-5548 013-245-5548, atau boleh terus WhatsApp dengan talian kita 016-200-4348 016-200-4348. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau nak cerita Ustaz, manfaat Sarang Burung Walid ini memang dah banyak dah. Jadi sementara saya nak cerita dan kongsi lagi apa yang menarik selepas ini, apa kata sekarang ni adalah kita berehat sebentar dulu.
1: Baik, kita berehat, kembali dengan Cik Man dan Ustaz selepas ini.

0: Baik, itu tadi lagu Senyumlah, nyanyian Junaina M. Amin. Dan kita masih lagi dalam segmen tajaan bersama-sama dengan SQ. Saya pasti ramai yang tersenyum dengan tawaran yang Cik Man dan Ustaz Firdaus kongsikan pagi ini.
1: Betul.
0: Tengah hari ini. Dengan pembelian 2 botol pati sarang burung Niskius dengan harga RM150.
1: Ya, betul.
0: Mana tahu dapat rezeki. Satu pakej umrah premium bernilai RM10,000.
1: Ya. Bagi saya kan, Adalia kan, ramai orang yang mengimpikan nak apa berdoa depan Masjidil Haram, ada hajat, ada niat macam-macam, tapi ada yang terlaksana, ada yang tidak terlaksana. Jadi kita tak tahu rezeki, nama rezeki ini kita tak tahu. Mana tahu kita niat untuk anak-anak yang nak beli untuk ibu dan ayah, niat dekat hati. Mana tahu selama ni dah 2 tahun doa, bila nak pergi kan, kita tak tahu. Bila Allah dah bagi jalan, bagi ruang dan peluang itu, mana tahu anda salah seorang daripada pemenang, 20 pemenang yang kami nak berikan sebagai package premium RM10,000 untuk setiap seorang. Ini bukan bukan senang nak dapat, tapi NHQ lebih kepada nak kita nak santuni, kita nak menghargai pelanggan-pelanggan kami yang baru nak dengar. Anda bukan sebagai orang yang baru beli tak dapat. Tak, kita buka kepada semua rezeki. Kita nak buka kepada semua, kepada anda yang baru mendengar hari ini promosi kita 2 botol RM150 dan anda layak untuk menang. Kita tak tahu sebab daripada beli ni, niat hati kita nak bagi mak ayah, tutup-tutup. Nanti kita akan buat cabutan secara live, betul Ustaz? Secara live, nama, walaupun ada setengah orang dia buat live, dia kata nak kena custom password lah, nak kena ada dalam live tu, tapi kita tidak Ustaz.
2: Tak ada.
1: Dia beli dengan botol, nanti dekat botol, dekat kotak tu ada QR, kita scan, kita masukkan data-data nama kita semua, insyaAllah kami akan telefon anda pada waktu tersebut. Jadi untuk hari ini, tempahan yang mungkin ada terlepas dengar, anda boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Yang mana berada di mana cecawangan, boleh telefon dahulu untuk dapatkan tempahan. Dan saya nak bagi Ustaz, mungkin ada sambungan sikit Ustaz, nak kongsikan.
2: Okey, baik. Kepada para pendengar yang dikasihi DJ dan Cik Man, hari ini kita dengar radio, sebenarnya apa yang kita buat dalam kehidupan kita, mungkin kita anggap itu satu kebetulan. Sebenarnya tak ada kebetulan dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar sekarang, tuan-puan yang dengar radio klasik sekarang ni, tuan-puan mendengar juga promosi ni, mungkin inilah saat dan ketikanya cara jemputan Allah SWT datang, iaitu dengan kita tak tahu. Kita memang nak pergi umrah ini, kita nak pergi umrah, semua nak pergi umrah. Ada, tapi ada yang kata belum sedia, ada yang kata tak mampu, kan? Jadi kami di NSQ memikirkan perkara ni untuk bagaimana untuk bagi semua yang tak mampu ni terpilih dan dah ada nama dia sebagai jemputan Allah SWT dalam senarai jemputan Allah. Jadi dengan cara yang kita buat inilah, mungkin dengan tuan-puan yang sedang dengar sekarang ni, mungkin inilah saat dan detik yang mana Allah SWT akan pilih tuan-puan. Dengan cara inilah mungkin tuan-puan dengan pembelian 2 botol RM150 ini, tuan-puan akan dapat package umrah. Bukan package-package hotel jauh, naik bas, tak. Kita ambil hotelnya berdekatan dengan masjid, turun beberapa langkah sudah sampai ke dataran masjid. Inilah yang kita akan berikan kepada pemenang, 20 pemenang yang istimewa. Kita akan bagi kepada seluruh rakyat Malaysia ataupun lebih-lebih lagi kepada pelanggan tetap NSQ, dan terutamanya kepada yang beli dengan kita hari ini 2 botol RM150. Ini mungkin jadi titik permulaan perubahan hidup kita. Dengan kita beli, kita terpilih sebagai tetamu Allah, kita pergi ke sana, balik, doa-doa kita makbul kan? Mana tahu doa kita makbul, sakit kita terubat, dan sambil-sambil kita minum pati sang boleh buang balik ni, ikhtiar kita, sakit kita sembuh, dan juga kita dipermudahkan rezeki kita dunia akhirat, insyaAllah. Itu yang kita sama-sama nak rebut dalam kita punya promosi kita kali ini. Jadi sama-sama kita, seperti yang nombor yang Cik Man bagi tadi, sekali lagi ulang Cik Man.
1: Okey, untuk pembelian tuan-tuan, kita buka hari ini promosi ini? Untuk hari ini sampai jam 6 petang saja. Ya, sampai jam 6 petang. Jadi tuan-tuan jangan fikir lama-lama. Jangan buat keputusan sekarang. telefon sekarang kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi yang mana nak beli secara pembayaran online ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar, ada sedikit cas pantaran untuk anda semua. Berbezalah di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak.
0: Baik. Itu?
1: Jadi kata-kata akhirlah untuk penutup Ustaz.
2: Ya, baik. Jadi kata-kata akhir, sebenarnya dalam hidup kita, kita memang ada pilihan dalam hidup kita.
0: Betul.
2: Tapi sebenarnya pilihan yang kita buat itu kadang-kadang dengan satu pilihan yang kita rasa tak ada apa-apa, sebenarnya dia mengubah, memberi kesan yang sangat besar dalam hidup kita. Jadi tuan-puan yang mendengarkan radio sekarang ini, mungkin inilah saat perubahan hidup tuan-puan. Dengan tuan-puan membeli parti minuman Sarang Burung Walid daripada Nescu Resources, edisi khas ni, saya harapkan tuan-puan yang membeli hari ini, saya doakan supaya tuan-puan yang membeli hari ini insyaAllah terpilih namanya dalam senarai tetamu Allah yang kita akan bawa pergi ke Mekah nanti dengan pakej yang premium insyaAllah.
0: Baik, pembelian 2 botol untuk satu nama.
2: Satu nama, kan?
0: Ya. Untuk kita cabut satu nama. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk hari ini. 2 botol parti Sarang Burung Walid Nescu bernilai berharga RM150. Mana tahu rezeki saudara bermodalkan RM150 dapat pakej umrah RM10,000.
1: Kan? Ya,
0: kita tak tahu rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cik Man dan Ustaz Firdaus Rezali dari Nescu Resources Sdn Bhd dan Nescu Travel and Tour Sdn Bhd. Jadi jadilah antara 20 orang. Rebut peluang untuk dapatkan pakej umrah ini dengan pembelian 2 botol dengan harga RM150. Kita tak tahu rezeki. Cuba. Baik, terima kasih sekali lagi Cik.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih.
0: Baik, terus saja setia Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah. Selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka. Selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Lagu-lagu menggamit kenangan, mengasyikkan dengan irama.

Baik, saudara, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 1.21 minit tengah hari tadi. Tenang itu bukan tiada masalah, tapi sentiasa yakin Allah sentiasa ada. Bertenang dan terus berdoa, selebihnya Allah yang akan uruskan. Baik, berlalu tadi lagu Zapin Mungkir Janji, rakaman 1982, nyanyian Dato' M. Daud Kilau. Ada yang mungkir janji ke hari ini? Kok-koklah ada yang berjanji nak makan tengah hari sama-sama, tapi tak jadi. Janganlah merajuk, jangan kecil hati. Mungkin yang berjanji tu ada kerja lain yang perlu diselesaikan. Baik, terima kasih kerana ruang WhatsApp Radio Klasik masih lagi menerima kiriman gambar jalur gemilang yang megah berkibar di setiap premis rumah atau permis perniagaan yang telah pun dikirimkan oleh pendengar setia Radio Klasik Mariana atau Kak Intan dari Kampung Sri Serdang Baru,

Johor Bahru. Kak Joy juga dari Sungai Besar berkongsi gambar jalur gemilang yang berkibar di pejabat Bernas Sungai Besar. Terima kasih Kak Joy. Selamat tengah hari juga buat Mak Hani dari Bukit Kurau, dari Batu Kurau Bukit pula. Dari Batu Kurau Perak, Mak Hani kata datanglah jalan-jalan ke Batu Kurau. Ada tempat berkelah, ada makanan kampung sedap-sedap. InsyaAllah Mak Hani nanti ada rezeki, ada jodoh, sampailah ke sana nanti. Encik Mahmud Sabda dari Felda Ulu Tebrau Johor Bahru juga kirimkan gambar jalur gemilang yang sudah pun memenuhi kawasan rumah. Juga ada cerita mengenai bendera Malaysia yang dikirimkan oleh Encik Mat Ipoh dari Ampang. Nama sebenar saya Muhammad Sharif Ismail. Dulu sewaktu saya menetap di Pulau Pinang, orang panggil saya Mat Ipoh. Bila saya berpindah di Kuala Lumpur, orang panggil saya Mat Pinang. Tak apa Encik Mat, Ipoh ke Pinang ke Ampang ke, kita semua tetap rakyat Malaysia. Cerita Encik Mat, sewaktu berumur 7 tahun, ketika itu bersekolah di Ipoh. Masih ingat lagi ketika saya dan kawan-kawan mengibarkan bendera. Perdana Menteri ketika itu, Tuanku Abdul Rahman, menaiki kereta lalu di sekolah saya. Dan guru-guru menyuruh kami murid-murid beratur di tepi jalan sekolah sambil mengibarkan bendera dan melambai-lambai Tuanku Abdul Rahman. Itulah kenangan yang tak dapat dilupakan. Nama sekolah saya, Sekolah Douglas Road Ipoh. Dan sampai sekarang saya masih mengibarkan bendera dan meletakkan bendera di atas kereta. Semangat patriotik tetap ada dalam diri saya sehingga sekarang. Baik, jadi yang lain-lain juga sama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara, kibarkan jalur gemilang. Melodi Klasik.

OD Classic. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Menghampiri pukul 2 petang, sampai di sini saja tugas dan saya menemani saudara menerusi Melodi Klasik bermula 10 pagi tadi. Terima kasih yang setia teman berteman dengan saya. Terima kasih atas perkongsian masa untuk sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp rasmi Radio Klasik. Selepas ini, rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad, akan terus merancakkan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Cukup sampai di sini, ada Liana Syahrudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Jangan lupa kibar jalur gemilang. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Keroncang. KERONCANG. Keroncang. Keroncang adalah keranjang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis Manis di Muka Pintu, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Burung terbang kerana sayapnya, patah sayap jatuh ke tanah. Terkurung orang kerana cakapnya, salah cakap runtuhlah maruah. Khazanah Pantun Melayu Riau, DPP 2007. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik bertemankan saya Nadia Ahmad. Menemani saudara untuk ruangan ini, Mestika Klasik, 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharudin yang telah pun menemani saudara untuk ruangan Melodi Klasik. Ayo berhibur. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Orchid Abdullah. Lagu bertajuk Carilah Ganti. Dan ini lagu persembahan M. Osman bersama-sama Leventones. Lagu bertajuk Kasih Berduka. Semuanya di Mestika Klasik.

0: bila saya nyanyi lagu Cincin Emas, labur jari saya dengan cincin. Tapi bukan yang mahal punya lah, yang apa, berlarutan tu, yang bulat-bulat tu aja, yang banyak saya dapat dulu. Saya buat show lah, maksudnya satu Malaysia lah, merata maknanya kan. Banyak tempat-tempat yang saya pergi, Yang RTM buat lah, pada selatan ni ke utara lah. Memang saya kenang kat RTM, memang terbaik.
1: Untuk kenangan ku
2: Sikap Klasik.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan September 5, lagu bertajuk Bila Mungkin Jangan. Dan waktu sekarang ini saudara, 2:16 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang setia dengar lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga, terus ke telefon pintar saudara, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terus berhibur, sekejap lagi lagu menggamit kenangan seterusnya persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Hidup Riang di Dunia. Dan ini lagu persembahan Hamidah Urif, rakaman tahun 1972, lagu bertajuk Bila. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.

Sahuri, ku takkan lukakan lagi. Berlalu menghiburkan saudara, pastinya di Mestika Klasik. Dan saya yakin lagu itu pastinya mengingatkan saudara kepada sebuah peristiwa ataupun kenangan-kenangan indah suatu waktu dahulu. Nak kongsikan, silakan hantar ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Terima kasih Kak Mas di Semenyih layan lagu-lagu kenangan petang ini. Juga ada Kak Mas Jeng Kelima. Juga ada Abang Lan Selama. Terima kasih katanya untuk lagu Bila Mungkin tadi ya. Semoga terhibur ya. Alhamdulillah. Katanya lagu-lagu dari kumpulan Kugiran ini sangat dekat dengan dirinya kerana pernah mengikuti rancangan Kugiran pada satu ketika dahulu. Baik, terima kasih untuk perkongsian-perkongsian kenangan tersebut. Lagu-lagu menggamit kenangan tahun 60-an, lagu-lagu irama pop ye-ye diterus sehingga pukul 4 petang nanti. Lagu seterusnya ini persembahan JK Misah, lagu bertajuk Usah Terpedaya. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Yusof Ahmad, lagu bertajuk Patah Cincin. Terus saja di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kena.

Entah Zaman, lagu persembahan The Bugglers, lagu bertajuk Pertemuan, lagi lagu kugiran untuk saudara. Semoga terhibur petang ini dalam ruangan Mestika Klasik. Dan apa kata singgah juga ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Cari saya dengan kata carian Nadia underscore Klasik. Terus berhibur, jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selama-lamanya. Baik, teruskan hiburan. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Suhaimi Hamid, lagu bertajuk Putus Tunangan. Dan kita nak berhibur dengan lagu yang dirakamkan pada tahun 1967, lagu persembahan Alina Rahman bersama-sama Impian Batik, lagunya Hilangkan Berganti. Terus setia di Mestika Klasik.

Lagu Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Sarina Hashim, lagu bertajuk Kupuja Namamu. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab pastinya menggamit kenangan suatu waktu dahulu. Terima kasih saudara yang sedang memandu waktu ini sambil layan lagu-lagu kenangan dalam ruangan Mestika Klasik. Pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati, berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Berhibur sekejap lagi dengan lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean bersama Kugiran Exquisites. Lagunya bertajuk Hadiah untuk saudara yang mungkin menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir diucapkan. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Hamidah Ahmad, lagu bertajuk Rupanya Si Dia. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk rancangan tajaan selama 15 minit ini bersama-sama di talian kita ada Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Dina Nadia?
0: Alhamdulillah baik, sejahtera saja. Dengar suara Puan Nurul Ain petang ni lebih ceria. Mungkin ada perkongsian menarik yang nak dikongsikan dari DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik di mana jauh anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada petang yang cukup istimewa ini. Jadi kita dah pun masuk bulan kemerdekaan, suasana di sekeliling kita dah mula terasa berbeza. Jalur gemilang mula berkibar di sana sini kan. Lagu-lagu patriotik mula berkumandang dan kita mula teringat kembali kepada perjuangan orang dulu-dulu yang berusaha mendapatkan kebebasan untuk negara tercinta. Tetapi kemerdekaan bukan sekadar tentang mengibarkan bendera, kemerdekaan juga mengajar kita tentang menghargai apa yang kita ada. Dan dalam kita bercakap tentang kemerdekaan, ada satu lagi perkara yang jangan kita lupa untuk merdekakan, iaitu diri kita sendiri daripada sikap mengabaikan kesihatan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk bekerja, nak cari rezeki untuk keluarga, nak bayar bil-bil, nak uruskan anak-anak kan, nak jaga ibu ayah, sampai kesihatan sendiri kita letakkan di tempat yang terakhir sekali. Sedangkan kalau badan tak dijaga, macam mana kita nak terus bekerja? Macam mana kita nak menjaga keluarga? Macam mana kita nak menikmati hasil penat lelah kita? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itulah petang ini saya nak perkenalkan kepada semua pendengar Radio Klasik satu produk kesihatan yang memang semakin orang amalkan, iaitu Pati Sarang Burung Walet Perfai 4 dalam 1. Minuman kesihatan dalam botol kaca berisi padu 325 ml yang bukan sahaja cantik pada pandangan mata, tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Jadi Perfai ini diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Satu botol Perfai dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri dan rasa lebih sihat dari dalamlah. Dan yang paling penting, Perfai ni selamat diminum sebab Perfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putera yang memang jaga kualiti lah. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi, bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Perfai, saya suka sebut macam ni. Kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Perfai ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk, ada yang sesema, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi bila kita amalkan Perfai secara konsisten tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik kan. Jadi Perfai ni lah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan kita. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihannya. Rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Jadi seterusnya, bila sebut masalah kesihatan zaman sekarang ni, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil, kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun kan. Kalau dia biarkan nanti berlarutan. Dengan amalkan Perfai, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh kita. Lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula kita. Sebab itu ramai yang jadikan Perfai ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu, untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Perfai ni, sistem peredaran darah jadi lebih lancar lah. Sendi pun cukup oksigen dan nutrisi, jadi tak mudahlah sakit pada sendi-sendi kita. Jadi, bila sendi ringan, kita pun mudahlah nak buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa kan, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Lepas tu, kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Sembelit ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dibiarkan memang berlarutan. Boleh jadi punca kepada daripada macam-macam penyakit lain. Ada yang perut jadi keras, nak ke tandas pun terpaksa duduk lama kan. Ada yang sampai rasa sakit kepala sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Usus inilah pusat utama. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita cepat letih. Muka pun kusam, perut selalu tak selesa. Tapi bila usus bersih, sistem pencernaan teratur. Barulah badan kita ni betul-betul sihat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita sebut bulan kemerdekaan, mesti kita teringat satu perkataan, merdeka. Dan sempena bulan yang penuh semangat ini, kami pun nak bagi satu kemerdekaan kepada poket tuan-tuan dan puan-puan. Dengan tawaran yang memang berbaloi-baloi. Kalau biasanya kita tengok harga Pfizer 155 ringgit sebotol. Hari ini jangan terkejut bila saya umumkan pakej yang kami sediakan, iaitu pakej A 4 botol Perfai hanya RM150. Dan kalau anda jenis yang fikir kau dah beli ni kan, biar berabung kata buat stok terus. Kami ada satu lagi tawaran, package B, 8 botol Perfai hanya RM250. Dan tuan-tuan perempuan, ada satu lagi berita baik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di Johor ke, Perak, Selangor, Kelantan, Sabah ataupun Sarawak, selagi dalam Malaysia, penghantaran kami berikan secara percuma. Jadi inilah masanya untuk tuan-tuan dan puan-puan rebut cepat-cepat WhatsApp atau terus telefon nombor HQ kami 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Tapi tuan-tuan perempuan, masa kita tak panjang, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini sahaja. Jadi cepat-cepat buat keputusan sementara masih ada. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Radio Klasik.
0: Baik, kita berhibur seketika dengan lagu persembahan Jaafar Osman, Kau Ku Rindu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy di talian. Silakan.
1: Terima kasih DJ kita. Dan tuan-tuan perempuan, siapa yang tengah dengar Radio Klasik sekarang, jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada petang ini. Tapi sebelum tu saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan sempena Bulan Kemerdekaan. Untuk pengah tuan semua, harga biasa perfa ialah RM155 sebotol tau. Tetapi sempena promosi Merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan pakej untuk pendengar setia Radio Klasik sahaja. Pakej A, 4 botol perfai hanya RM150. Manakala pakej B, 8 botol perfai hanya RM250. Dan untuk kedua-dua pakej ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba perfai, bolehlah pilih pakej A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, pakej B juga tersedia dengan tawaran yang lebih berbaloi. Cuma saya nak ingatkan, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas lepas tawaran yang kami sediakan sempena Bulan Kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai, barulah bayar, okey? Baik, sebenarnya bila kita cerita pasal perfai ni, ramai orang sangka dia macam minuman biasa. Tapi tidak ya, ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas, betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap teguk tu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja. Kita tak buat perfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke, perempuan, muda ke tua, anak-anak, remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan perfai. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Tak perlu ubat pelik-pelik. Kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul lah, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawakan dalam perfai. Bukan air biasa, tapi parti yang padat dengan khasiat. Baik, saya ada satu pelanggan ni. Dulu dia memang tak percaya dengan minuman-minuman kesihatan ni. Katanya minuman kesihatan ni semua sama je. Tapi sebab adik dia hadiahkan perfai masa hari lahirnya, dia pun cubalah kan. Lepas 3 minggu macam tu, dia yang minta repeat balik. Katanya badan dah rasa ringan, kulit rasa makin lembut, tak cepat marah bila anak buat bising. Ini mesti kes hormon dah seimbang lah tu kan. Lepas tu ada pula seorang makcik yang minum perfai ni. Dia kata dulu selalu sangat sembelit, angin penuh satu badan, bila nak solat pun susah nak bangun dari rukuk sebab sakit lutut. Tapi lepas konsisten amalkan perfai, rasa badan ringan, dah lawas dan sakit lutut pun dah berkurang. Jadi bila badan bersih dari dalam, kita rasa ringan aja. Kita ni bukan nak jadi muda semula, tapi biarlah usia makin bertambah, kesihatan tetap terjaga. Nak ke surau ke, nak ke pasar ke, nak jaga anak cucu, semua boleh buat tanpa bergantung pada orang lain, betul tak? Jadi bila kami dengar satu demi satu testimoni yang dikongsikan oleh semua pelanggan perfai, memang buat hati ini tersentuh dan terharu sangat-sangat. Sebab kami tahu bila seseorang itu sanggup ambil masa nak kongsi perubahan yang dia alami, itu maksudnya dia betul-betul rasa perbezaan. Bukan sikit-sikit tapi besar kesannya. Benda-benda macam inilah yang buat kami terus kuat semangat nak kongsi perfa dengan lebih ramai orang di luar sana. Jadi kami tak janji kesembuhan mutlak, tapi kami bagi ikhtiar yang dah bantu ramai orang rasa sihat, rasa ringan dan gembira semula. Masa tu rasa semua penat kami ni berbaloi-baloi. Dan sebelum saya akhiri siaran kita hari ini, satu je yang saya nak pesan dari hati ke hati. Kalau dah lama rasa letih, rasa lesu kan, tak bermaya, kalau dah cuba macam-macam ni tapi belum jumpa yang serasi, mungkin inilah masanya untuk beri peluang pada diri sendiri. Cuba perfai, insyaAllah ada perubahannya. Baiklah tuan-tuan perempuan, Sebelum kita berpisah, saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi khas sempena Bulan Kemerdekaan yang kami sediakan untuk anda semua. Harga biasa per file ialah RM155 sebotol. Tetapi petang ini anda boleh dapatkan package A dengan 4 botol per file hanya RM150. Atau package B, 8 botol per file hanya RM250 sahaja. Yang lebih menarik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia untuk kedua-dua package ini. Kalau selama ni hanya dengar dan simpan niat tu, mungkin petang ini masa yang sesuai untuk buat tempahan. Tak perlu tunggu terlalu lama kerana promosi ni hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi berbaki 2 jam lebih macam tu je tuan-tuan dan puan-puan. Mana tahu inilah peluang yang anda tunggu-tunggu. Pilih package yang sesuai, hubungi kami dan biar kami uruskan selebihnya. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, terima kasih kerana setia bersama DCM Herbs Legacy. Jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa profile sekali rasa. Pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Seterusnya, lagu persembahan Zainah alias Kongo bersama-sama Ai Hasna. Lagu bertajuk Enjit Enjit Semut, pastinya di Mestika Klasik.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, berlalu tadi lagu persembahan Sharifah Noor bersama-sama Zindegi, lagu bertajuk Putus Kasih, rakaman tahun 1970. Terus setia dengar lagu-lagu kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye sehingga pukul 4 petang nanti, disulami dengan lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Sekejap lagi ada lagu persembahan Jamilah Hani, rakaman tahun 1974, lagu bertajuk Aku Menunggu, dan lagu persembahan M. Bakri bersama-sama iringan The Antarctics, rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Manis Manja, untuk saudara semuanya di Mestika Klasik.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu Dendangan Mesra persembahan Tina dan Sugiman, rakaman tahun 1972, lagu bertajuk Kalau Jodoh Tak Kemana. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:39 petang, wilayah Persekutuan Labuan 3:43 petang, Kuching Sarawak 4:06 petang, Johor Bahru Johor 4:31 petang, begitu juga di Kuala Terengganu Terengganu 4:31 petang, di Kuantan Pahang 4:34 petang, Kota Bharu Kelantan 4:35 petang, Bandaraya Melaka Melaka 4:37 petang, Seremban Negeri Sembilan 4:38 petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4:39 petang, Ipoh Perak 4:41 petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4:42 petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Zaitun Abdullah, lagu bertajuk Mengkhayalkan, dan ini lagu persembahan M. Fazil bersama-sama Le Costas, lagu bertajuk Cahaya Harapan. Semuanya di Mestika Klasik.

Radio Klasik di Ipoh 88.3. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Azura. Azura.
1: Berlalu lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Azura, menghiburkan saudara di Mestika Klasik, dan waktu sekarang ini 3:49 minit petang. Baiklah saudara, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang. Terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Waras Rauf. Lagu ini dinyanyikan bersama-sama iringan The Innocent, lagunya Kembali Kasihku. Dan lagu persembahan Zaleha Hamid, lagu ini dinyanyikan bersama-sama Bob Rizal, lagu bertajuk Kau Tak Setia. Terus setia bersama-sama kami, pastinya di Mestika Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu irama pop yeye sudah pun selesai sehingga pukul 4 petang tadi. Selebihnya ini lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an menanti saudara. Lagu persembahan Wan Salman Ahmad, rakaman tahun 1973, lagu bertajuk Seroja menanti saudara seketika nanti. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu dendangan Datin Rafiq Ambuang, rakaman tahun 1972, lagu bertajuk Aku Menangis. Terus setia bersama-sama kami di Mestika Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidung aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk. Tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
8: Aku, dia dan lagu, Adila.
9: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur. Mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
10: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
11: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
8: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Junainah M. Amin. Lagu bertajuk Tenangkanlah Jiwaku. Lagu rakaman tahun 1974. Baiklah saudara, apakah tersinggah ke laman Facebook Radio Klasik? Cari link yang boleh saudara klik untuk membuat undian gitar pujaan klasik, menentukan kedudukan lagu-lagu dalam carta gitar pujaan klasik minggu ini. Dan jangan terlepas untuk dengar gitar pujaan klasik pukul 9.15 minit malam hari Jumaat nanti. Terima kasih kepada penerbitnya Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina. Terus saja dengar Radio Klasik, lagu-lagu menggamit kenangan. Seterusnya ada lagu persembahan Julie Remy, Wajahmu di Hatiku, dan lagu persembahan Datuk Malik Ridzwan, Aku Hanya di Lautan Sepi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik dan menghantarkan komentar di nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Kak Muzilah Temon, macam biasa layan lagu-lagu menggamit kenangan di Bukit Kapar Klang. Juga ada Jamil Sabran di Sentul, Kuala Lumpur. Ada Kak Wan Noriza, macam biasa terhibur dengar lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah tadi. Dan juga ada Kak Nur Aminah di Taman Temara. Bahagia petang ini dengar mesti klasik. Cuaca alhamdulillah terang aja di Ipoh Perak ni katanya. Baik, semoga terhibur. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik dan terus berhibur lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Kasihku Yang Dulu.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Klate.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Uji Rashid bertajuk Curahan Rasa, rakaman tahun 1977. Dan sebelum itu tadi ada lagu persembahan Jim Mizan, Hatimu Hatiku. Terima kasih saudara kerana sentiasa menjadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara, sekaligus menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4:39 petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.39 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.28 minit malam nanti. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti, saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Keroncang. KERONCANG. Keroncang. Keroncang adalah keranjang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kami Dr. Hazami Benjari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum. Saliha. Wah, makin maju butik kau sekarang eh.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Macam ni lah Suraya, rezeki. Wah. Teringat dulu-dulu kan. Ambil tempahan sikit-sikit je. Jahit pun dari rumah je. Sekarang ni alhamdulillah dah ada butik sendiri ni macam sekarang.
1: Hebat lah kau ni, Saliha. Inilah orang kata, jangan pernah berhenti usaha. InsyaAllah apa yang kita cita-citakan tercapai. Aku ni pun kan, kalau boleh nak besarkan perniagaan kedai runcit aku tu. Mudah-mudahan menjadi jugalah apa yang aku rancangkan.
2: Aku pun bukan terus berjaya tau Suraya. Mula-mula dulu aku ambil tempahan kecil-kecil je dari rumah. Lama-lama pelanggan makin ramai. Dapatlah sewa butik yang besar macam ni. Dan dapat pula kongsi rekaan baju pengantin masa Syima kahwin hari tu.
1: Patutlah. Ni aku sebenarnya nak tanya kau satu benda ni. Kau kan pandai menjahit. Selain baju pengantin, baju raya, baju sekolah pun kau boleh jahit eh?
2: Boleh. Sekarang memang aku ambil tempahan baju sekolah juga. Ada yang datang bertanya, aku terima juga tempahan tu. Alang-alang dah ada kemahiran, rugi pula kalau tak dimanfaatkan.
1: Patutlah. Aku nampak banyak kain warna putih, biru dan tudung sekolah dekat sini.
2: Betul. Tapi kan menjahit ni kalau ada kemahiran macam-macam jenis pakaian kita boleh jahit. Dulu aku belajar menjahit ni melalui kemas. Tapi sekarang dah banyak peluang yang kerajaan buka untuk melahirkan masyarakat berkemahiran. Contohnya Nadi Mahir Jahit yang dijalankan bawah Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Program ni Suraya membuka peluang kepada suri rumah atau ibu tunggal yang nak tambah kemahiran dan lebih yakin untuk jadikan menjahit ini sebagai satu peluang pendapatan.
1: Saliha, aku pun kan ada terfikir nak belajar menjahit sebenarnya. Bolehlah jahit baju sendiri. Lagipun kalau ada kemahiran tambahan, bolehlah buat kerja-kerja sampingan ni. Sambil-sambil jaga kedai runcit aku tu. Lagipun sekarang Amir dah ada. Banyaklah sikit masa aku.
2: Elok sangatlah tu Suraya. Boleh tolong aku nanti kalau-kalau ada pelanggan yang datang nak tempah baju sekolah kan?
1: Boleh-boleh. Kau punya pasal Saliha. Tapi ni kan, berbalik pasal Nadi Mahir Jahit tadi, melalui program tu lahirnya inisiatif baju sekolah Nadi. Peserta yang sudah mempunyai kemahiran diberi peluang menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga yang lebih mampu milik kepada komuniti kan?
2: Betul. Betul tu. Jadi ada manfaatlah untuk kedua-dua pihak. Yang menjahit dapat peluang pendapatan. Ibu bapa pula boleh dapat pakaian sekolah pada harga yang jauh lebih mampu milik. Yang lebih menarik lagi Suraya, Nadi turut menyediakan pilihan untuk membuat bayaran secara berperingkat. Bagi pembelian pakaian sekolah tanpa mengenakan faedah atau charge tambahan.
1: Maksudnya ia menjadi satu pilihan untuk membantu ibu bapa mengurus perbelanjaan, terutama apabila perlu menyediakan kelengkapan persekolahan untuk beberapa orang anak serentak.
2: Dan yang paling penting, nilai terbesar inisiatif baju sekolah Nadi ni bukan sekadar cara membeli sehelai baju sekolah. Sebaliknya, pada peluang yang terhasil apabila seseorang diberikan kemahiran dan ruang untuk menggunakannya.
1: Tengoklah kau ni ha. Dulu menjahit dari rumah. Sekarang dah ada butik sendiri dah pun.
2: Alhamdulillah. Semuanya bermula dengan satu langkah kecil.
1: Kalau macam tu kan, aku pun nak cuba jugalah. Mana tahu satu hari nanti kedai runcit aku ada satu sudut lagi. Suraya jahit-jahit manja.
2: Tak payahlah Suraya, butik aku ni banyak lagi sudut. Ada masa, ada kemahiran. Meh, datang sini, tolong aku.
1: Tolong-tolong saja ke?
2: Tolong je lah.
1: Tak ada upah ke?
2: Nantilah aku fikir dulu. Kena QC dulu hasil jahitannya. Setakat jahit-jahit manja kita kau suruh datang belajar dulu.
3: Alamak, stok dah habis. Tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
5: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: di Radio Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad terus menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik seawal 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Adalia Nasharuddin. Nantikan pula rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Ali Katz, Berjuta Batu di Mestika Klasik.

Seperti biasa, sebelum berangkat ke tempat kerja, aku akan siapkan bekalanku. Maklumlah, aku merupakan pekerja baru di situ. Manalah aku mahir sangat di persekitaran tempat kerjaku. Benarlah, memang banyak gerai-gerai makan dan restoran mamak yang terletak berhampiran. Tetapi aku masih berasa janggal dengan orang sekeliling yang ada masanya aku perasan ada orang yang asyik memerhatikan gerak langkahku. Sambil bersiap, aku memandang jam dinding menunjukkan pukul 12.45 tengah hari. Aku bergegas ke pintu memakai kasut kegemaranku yang berwarna hitam diperbuat daripada kain. Kawanku kata itu kasut kungfu yang selalu dipakai oleh ahli kungfu Cina. Ah, ada aku kisah. Janji aku selesa memakainya. Hari ini aku berasa begitu penat sekali kerana aku terpaksa melayan pelanggan seorang diri. Memandangkan Puan Lily, promoter kosmetik, bercuti seminggu, aku ditempatkan di bahagian kosmetik, departemen yang paling aku suka. Sebab kerja aku sebagai jurujual kosmetik hanya duduk di tepi meja kaca yang penuh dengan alat-alat solek. Mudah untuk aku berurusan dengan pelanggan yang kebanyakannya terdiri daripada kaum wanita.

Jam menunjukkan pukul 9 malam, menandakan waktu kerjaku telah tamat. Tanpa berlengah, aku berkejar

tiada banyak pasaraya yang didirikan. Tiada bas berhawa dingin sekitar tahun 1979. Alhamdulillah, bisik hati kecilku lega sangat kerana aku berjaya menaiki bas akhir. Itulah rutin tugasku sekiranya aku bekerja shift petang. Sangat mencabar. Maklumlah, rumah kakakku terletak lebih kurang 40 km. Bermakna memakan masa agak lama. Memandangkan pada zaman itu, bas yang aku naiki cuma bas yang mempunyai tingkap cermin yang dibuka luas untuk mendapatkan angin luar dengan bunyi yang agak menyakitkan telinga. Ah, peduli apa? Janji aku sampai rumah dengan selamat. Lebih kurang beberapa minit lagi untuk tiba di simpang rumah kakakku, aku memicit loceng untuk turun. Ha, aku turun sambil berterima kasih dengan pemandu bas. Iyalah, ayahku selalu pesan, jangan lupa ucapkan terima kasih kalau turun bas atau menerima sesuatu daripada seseorang. Sayang ayah. Eh, alamak, mana abang ipar aku ni? Bisik hati kecilku. Yalah, biasanya abang iparku akan menunggu aku di persimpangan jalan kerana rumah kakakku terletak jauh ke dalam. Lagipun jam 11 malam, kawasan itu memang sunyi. Demi keselamatan aku, setiap kali aku bekerja shift petang, beliau akan menunggu aku di tepi jalan. Aku terpaksa beranikan diri untuk melangkah pulang. Suasana begitu sunyi sekali. Angin bertiup. Sekali-sekala bunyi horn kenderaan menusuk ke telingaku. Tapi macam bunyi abang ipaku. Sedang aku melayani perasaan takutku, tiba-tiba aku disapa oleh seorang lelaki yang menaiki sebuah motosikal dari arah belakangku. Aku tersentak dan aku mula takut. Aku kenal sangat dengan suara abang ipaku. Sememangnya bukan dia. Tetapi bunyi motosikal itu hampir sama. Model Suzuki, tak silap aku. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Seorang je ke? Tanyanya sambil mengekori aku dari belakang. Bahaya tau. Jalan seorang-seorang malam-malam macam ni. Sambungnya lagi. Aku mula takut. Risau semacam. Hendak ku toleh. Bimbang, katanya kita ni jual murah. Aku jadi serba salah. Jadi, aku diam seribu bahasa sambil mempercepatkan langkahku. Sekali-sekala ada juga kenderaan yang berlalu pergi. Balik kerja ke? Nak tumpang? Saya boleh hantarkan. Saya ikhlas ni. Ya, jawabku dengan pantas. Aku terpaksa menjawab pertanyaannya kerana bimbang dia buat sesuatu tanpa pengetahuan aku dari belakang. Sekali-sekala, aku curi-curi untuk melihat wajahnya. Tetapi tidak jelas kerana dia memakai topi keledar. Tambahan pula, kawasan yang kami lalu tu cuma diterangi oleh lampu jalan saja. Awak tinggal di mana? Naiklah, saya hantarkan. Jangan risaulah. Saya pun tinggal di sini juga. Aku menjawab pertanyaannya dengan memberitahu nama dan pekerjaan abang iparku. Abang iparku merupakan seorang pengerusi surau. Dia seorang yang tegas dan berdisiplin. Tetapi sangat disenangi dengan sifatnya yang peramah dan ringan tulang. Sekiranya ada majlis, perkahwinan atau program penduduk, dialah yang paling sibuk sekali. Kenal sangatlah. Naiklah, saya hantarkan. Sambungnya. Sebetak kena aku dibuatnya. Ketika itu, aku mula teringat ada satu kawasan di mana penduduk di situ ternampak sesuatu yang aku

menyeramkan. Kalau tak salah akulah, di kawasan klinik daerah yang terletak di tepi jalan menghala ke rumah kakakku. Jadi, aku menoleh ke kanan. Ha, betul lah. Inilah klinik yang mereka selalu ceritakan. Aku mula merasa takut. Aku jadi serba salah. Tanpa aku berlengah, aku terus memboncing di belakang motosikalnya dengan berhati-hati. Iyalah, takut kalau-kalau tersentuh tubuhnya. Lalu, aku memeluk kemas beg galasku sambil tanganku memegang botol minuman air kosong. Ha, aku ingat pesan ayah supaya banyakkan minum air kosong. Jadi, aku ingat pesanannya sehingga kini. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lindungilah aku daripada musibah dan perkara yang tidak diingini. Doaku, aku bertawakal. Baju ni macam pernah aku pakai. Bisik hati kecilku apabila terpandang tulisan Jabatan Kesihatan yang tertera di belakang t-shirt putih yang dipakai oleh lelaki itu. Ha, aku memang selalu memakainya buat pakaian basahan ketika di rumah. Aku mula berteka-teki. Tiba-tiba, ini ayahlah. Lelaki itu menoleh ke belakang sambil ketawa sekuat hati. Ha? Ayah! Jerikku. Berkali-kali aku memukul manja belakang tubuh ayahku dengan botol minuman. Ya Allah, ayahku ni rupanya yang sedari tadi menyapa aku dan mengusik aku. Aku betul-betul tidak perasan suaranya. Padahal, kata ayah, dia cakap macam biasa saja tanpa menukar suara. Malunya aku. Suara ayah sendiri pun aku tidak kenal, kan? Tapi memang betul. Memang aku tidak perasan langsung. Ha, mungkin sebab perasaan takut dan bimbang menyelubungi perasaanku. Ialah takut berjalan seorang-seorang dan takut perkara yang tidak elok akan berlaku. Ayah ni. Ha, bila ayah sampai? Tak bagi tahu pun nak datang? Patutlah abang tak datang jemput. Kataku dengan suara gembira.

Memang rindu sangat dengan kedua orang tuaku. Iyalah, memandangkan hampir sebulan aku tinggal di rumah kakak. Ha, sebenarnya aku bekerja pun hanya untuk sementara saja. Sementara menunggu keputusan MCE diumumkan. Aku ni jenis yang tidak suka duduk diam. Jadi aku suka bekerja walaupun hanya untuk sementara. Ketika menunggu keputusan LCE pun, aku bekerja. Sebab aku hendak sangat membantu emakku yang sanggup bersengkam mata setiap pagi mencari wang dengan jualan kuihnya demi untuk membesarkan kami, 6 beradik. Ayahku merupakan seorang pekerja kaki tangan hospital kerajaan. Sebagai attendant, banyak mana sangatlah gajinya. Namun, aku bersyukur kerana emak dan ayah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Cukup segala-galanya. Ha, tak lulus. Tak lulus adik kau ni, Ani, kata ayahku sambil membuka topi keledarnya lalu meletakkannya di atas meja. Matanya memandang kakakku yang sedang menonton televisyen. Kenapa pula ayah? Sampuk abang iparku. Yalah, senang-senang je tumpang lelaki yang entah siapa-siapa tadi. Bahaya tau macam ni, sambungnya lagi sambil tersengih memandang aku. Lagi sekali perasaan malu bercampur geram dengan sikap ayahku. Yalah, dah sibuk ajak orang banyak kali. Ha, orang pun naiklah. Dahlah sunyi, gelap pula tu. Ha, kereta pun dah tak banyak lalu. Kataku manja tanpa rasa bersalah. Masing-masing ketawa mendengar cerita ayah dan bagaimana dia memujuk aku untuk menaiki motor sikalnya. Katanya susah juga hendak try anak gadisnya ini. Ayahku memang seorang yang penyayang dan sangat disenangi oleh penduduk kampung kami. Maklumlah, ayahku merupakan seorang ketua kampung satu ketika dahulu. Sekarang, sudah hampir 20 tahun ayahku meninggalkan kami untuk kembali kepada penciptanya. Al-Fatihah buat ayah.

0: Ritma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saudara pendengar setia Radio Klasik. Bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dalam segmen Rima Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Rabu yang bertarikh 12 Ogos 2026. Apa khabar saudara hari ini? Adakah hari saudara baik hari ini? Saya di sini doakan semuanya baik-baik sahaja. Apapun, terima kasih. Saya ucapkan kepada Nadia Ahmad, rakan sedugas saya yang telah pun temankan saudara sebentar tadi. Dan saya pula akan teruskan petang saudara dengan alunan lagu-lagu yang pastinya membawa kenangan, mencipta nostalgia dan menemani setiap detik saudara. Buat yang masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Yang sedang menikmati minum petang pula, teruskan bersantai bersama-sama dengan kami di Radio Klasik. Dan buat saudara yang baru sahaja memulakan tugasan untuk syif malam, selamat bertugas dan juga semoga semuanya dipermudahkan. Baiklah saudara, saya nak mulakan hiburan Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Blues Gang dengan lagu yang diberi tajuk Khatulistiwa. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Lagu yang telah pun berusia 40 tahun, lagu yang dicipta pada tahun 1986, lagu nyanyian daripada Datuk Seri Sheila Majid dengan lagu yang bertajuk Sinaran baru saja menghiburkan saudara. 6.16 minit petang ketika dan waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan, dan untuk saudara yang nak hantarkan ucapan, nak bagi tahu apakah menu minum petang saudara, nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya akan bacakan mana yang sempat. Yang ini daripada Kak Rifah Marjan yang berada di Air Hitam Batu Pahat, Johor. Baru sampai rumah dari tempat bertugas, duduk di luar rumah sambil lihat pokok-pokok bunga sebelum masuk dalam rumah. Menu minum petang hari ini adalah biskut dan juga TO sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih. Dan seterusnya, Rush Zarina yang berada di seberang perai. Assalamualaikum Syazmin. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Petang ini saya layan Radio Klasik sambil minum petang bersama dengan Curry Pub dan juga Kopi Panas. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Yang nak hantarkan boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara lagi dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Zamri, lagu yang bertajuk Tugu Cinta. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggami kena.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Terima kasih setia dengar Radio Klasik. Untuk Biz On Air pada petang ini, Bella bersama-sama seorang pemilik bengkel kenderaan bergerak, iaitu Encik Fayad. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Encik Fayad?
3: Baik, sihat.
2: Baik. Dan Encik Fayad merupakan pemilik bengkel kenderaan bergerak ya. Jadi mengapa Encik Fayad memilih untuk menawarkan servis ataupun bengkel kenderaan bergerak terus ke rumah berbanding membuka bengkel fizikal?
3: Sebab saya nampak dalam kebanyakan orang sibuk dengan kerja, diorang dah tak ada masa. Jadi, bila saya menawarkan bengkel ke rumah diorang, especially pada waktu malam lah, waktu diorang dekat rumah untuk saya buat kereta diorang. So, diorang tak perlu nak ke bengkel, saya boleh datang terus ke rumah diorang dan buat depan diorang sendiri.
2: Biasanya pukul berapa bermulanya untuk ke rumah pelanggan tu?
3: Selalunya, saya akan bermula pukul 6 petang sampai 11 malam.
2: Sejak bila Encik Fayad mulakan perkhidmatan servis kenderaan ke rumah ni?
3: Boleh kira awal tahun 2026 ni lah. Sebelum ni saya buat kat rumah je. Pelbagai lah. Saya tak memilih kalau ada kereta. Tak kisah kereta lama, kereta baru ke. Saya ambil semua.
2: Apa cabaran yang terbesar yang Encik Fayad hadapi semasa mula-mula membuat perkhidmatan ini?
3: Nak dapatkan sebenarnya masa lah. Sebab kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa customer. Jadi kadang-kadang nak kena set masa tu. Satu contoh, saya set esok pada pukul 8 malam. Tiba-tiba saya dah sampai rumah customer, tapi customer tak jadi pukul 8 malam. Dia akan anjak ke pukul 10 malam macam tu lah kebanyakannya. Sebab saya banyak yang dapat macam tu lah. Cabaran terbesar lah tu.
2: Ada cabaran lain tak selain daripada masa?
3: Peralatan lah. Kereta tak sama semua. Jadi peralatan lain-lain. Kadang-kadang kereta ni gunakan peralatan ni, lepas tu kereta lain nak guna peralatan tu tak sama. Jadi saya nak kena berfikirlah macam mana nak boleh buat sesuatu tu.
2: Bagaimana Encik Fayad membina kepercayaan pelanggan pada peringkat awal perniagaan?
3: Bermulanya saya buat kereta ni dengan kawan-kawan dulu. Jadi saya macam kawan-kawan minta tolong, saya tolong. Jadi ambil gambar, saya hanya post dekat status WhatsApp. Orang-orang nampak apa semua. Untuk orang-orang tanya, boleh buat ni ke, boleh buat ni ke. Saya start ambil daripada orang yang saya kenal dulu. Lepas tu, diorang pun recommend dekat kawan-kawan diorang. Lepas dia dah dapat macam positive feedback lah. Jadi barulah saya berani nak buka ke awam.
2: Mana dapat kemahiran boleh membetulkan kenderaan ni?
3: Sebelum ni, saya duduk kat Kuantan. Time duduk kat Kuantan tu lah saya kerja bengkel. Jadi saya dapat ilmu lah sebesar sikit. Time saya kerja bengkel dulu.
2: Dan apa jenis kerosakan kenderaan yang boleh Encik Fayad baiki di rumah pelanggan selalunya?
3: Selalunya saya akan ambil servis berkala lah, seperti tukar minyak hitam, tukar minyak gearbox, napis apa semua, tukar spark plug. Benda-benda yang ringan lah, seperti brek. Kalau nak tukar barang suspension pun boleh, tapi bergantung kereta. Ada kereta yang memerlukan tool yang khas, ada kereta yang boleh buat terus. Jadi saya akan tanya dulu customer jenis kereta dan barang-barang semua. Kalau saya boleh buat kat rumah customer, saya akan datang rumah customer. Kalau tak boleh, saya akan minta customer datang rumah saya.
2: Kenderaan yang bagaimana yang boleh Encik Fayad baiki?
3: Macam kereta-kereta tempatan lah. Pro 2, Proton tu kebanyakannya saya boleh buat datang ke rumah customer. Tapi kalau macam kereta Euro, kereta adalah kebanyakan kereta Euro, pastilah customer datang ke rumah saya. Sebab kelengkapan untuk buat kereta tu, dia besar dan banyak. Jadi kalau nak buat dalam kereta saya tu, dia tak muat. Barang-barang tu tak muat kan. Jadi nak kena bagi tahu tu, saya tengok kalau boleh datang rumah customer, saya datang.
2: Jadi ada tak syarat untuk mendapatkan perkhidmatan Encik Fayad ni?
3: Tak ada syarat. Selalunya saya akan minta customer untuk WhatsApp saya dulu, bincang-bincang-bincang, then kita set masa, boleh. Maksudnya kalau untuk on call, saya kebanyakan tak ambil. Kalau macam hari ni bincang, hari ni nak buat, saya tak ambil. Kebanyakannya memang kena set appointment.
2: Berapa lama masa yang diambil kalau Encik Fayad membaiki ataupun perkhidmatan di rumah customer tu?
3: Bergantung servis yang dibuat lah. Sebab dia tak semua sama. Tapi kalau macam tukar servis berkala ni, kebanyakannya 30 minit ke 2 jam.
2: Kalau jenis rumah pula, ada syarat tak? Macam ada setengah kan, dia orang duduk kondo, ada setengah duduk rumah bawah kan?
3: Kalau macam rumah kondo, rumah apartmen, rumah flat tu, saya akan tanya dulu. Kawasan tu pasti ada ruang tak? Kalau tak ada ruang, saya akan ajak customer tu pergi ke pump, station pump ke tempat-tempat yang lebih luas sikit untuk saya buat kerja.
2: Dan bagaimana Cik Fayyad menetapkan kos perjalanan atau cas pengangkutan dalam sebut harga?
3: Cas pengangkutannya, kalau bawah 5 km dari tempat saya, saya akan bagi percuma. Tak atas 5 km, saya akan cas RM1 1 km.
2: Berapa cas yang dikenakan bagi satu-satu kerosakan? Kalau macam untuk servis biasa, berapa? Kalau yang cas kerosakan pula, bagaimana?
3: Kalau cas kerosakan tu, saya tak boleh nak bagi harga sebab lain kereta, lain harga. Kalau macam servis berkala ni, tukar minyak enjin, saya mengambil upah RM30. Lepas tukar minyak biar, saya akan ambil RM RM30 juga. Semua kereta sama, saya akan ambil upah. Kebanyakannya saya akan minta customer sediakan barang, then saya datang tukar. Kalau customer ada masa lebih, sebenarnya tak kisah, tak urgent, saya boleh belikan barang dan set appointment, saya datang tukar.
2: Dan apa perancangan masa depan Cik Fayyad?
3: Dengan masa depan tu, nak buka sebuah bengkel lah. Maksudnya bengkel tu akan pada waktu bekerja pada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang akan buka, dan malam saya akan buka bengkel bergerak.
2: Bagaimana untuk mendapatkan perkhidmatan yang Encik Fayyad tawarkan ini?
3: Hubungi saya pada 011-257-11865 atau boleh search di aplikasi Track Elia Syahira, CLLYASKASIRAA, ataupun boleh search Yad Garat, YADGARADE.
2: Baik, terima kasih Encik Fayyad untuk rancangan Biz On Air pada petang ini bersama-sama dengan Bella. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu pada tahun 1981 daripada Rafiah Buang dengan lagu yang bertajuk Sejenak di Pekan baru saja menghiburkan saudara. 6.44 minit petang ketiga waktu ini untuk saudara yang sedang memandu, yang dengar Radio Klasik dalam kereta, selamat sampai ke destinasi saya ucapkan. Dan yang paling penting, kalau tengah memandu tu, janganlah main telefon bimbit. Dan baiklah, saya nak bacakan beberapa kiriman yang sempat saya bacakan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Ya, ini daripada Kak Lang Jerantut. Selamat petang Syazmil, petang ni sambil layan Radio Klasik, bakar-bakar sampah belakang rumah je, buat keluarkan peluh. Saya suka aktiviti ni. Apapun, terima kasih Kak Lang Jerantut. Dan seterusnya, Saiful yang berada di Tangkak Johor. Assalamualaikum Syazmil, saya petang ni pekena kopi O panas dan juga roti kurasan beli dekat pasar malam. Okey, saya nak tanya juga kepada Abang Saiful, roti kurasan tu macam mana? Ini pertama kali saya dengar ni. Dan seterusnya, Azilah Mansur yang berada di Negeri Sembilan. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Tempat akak panas berdenting. Bukan tempat akak je, dekat sini pun sama eh. Dan akak minum petang sambil makan lemang cicah dengan serunding, alhamdulillah. Dan ditujukan untuk Bonda Tan Tari Mas Mira yang sedang ikuti siaran dengan ucapan jangan bersedih. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Dan seterusnya, Abang Din Pau dari Kampung Seri Serendah hadir. Hari ni tak ada minum-minum petang, sampai je rumah kita terus makan untuk malam sekali. Malam tak makan dah. Menu adalah kari ikan sardin tin saja bersama dengan sayur ulam kobes padu. Terima kasih atas yang masak air tangan bernama Nurul Akilah. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Razif Ismail, lagu yang bertajuk Kepulangan. Tapi kita berikan laluan seketika kepada kumpulan Ellie Cats dengan lagu ini, Jika Kau Bercinta Lagi. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. Untuk saudara yang berada di Kuala Terengganu, saudara mendengarkan frekuensi Radio Klasik iaitu 92.5. Baiklah, saya nak bacakan beberapa kiriman ucapan yang terakhir ini. Yang ini daripada Nur Aminah Muhammad Salih yang berada di Taman Temara Ipoh Pira. Selamat petang Syazmil, selamat berkonti dalam perjalanan ke Ipoh. Layan Radio Klasik teman sembang, encik suami bawa kereta dan lagu best-best semuanya. Terima kasih DJ Buzugas. Sama-sama. Dan seterusnya, Z Hishamuddin yang berada di Lukut Port Dickson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya layan Radio Klasik sambil tengok bunga-bunga orkid segar baru siram. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama. Dan seterusnya, Zainun Ibrahim yang berada di Kampung Kota, Kota Baru, Kelantan. Doa Kak Nur, semoga Syazmi sihat sokmo. Tiada inat istimewa nak kongsikan petang ini. Kak Nur sentiasa bertemankan Radio Klasik dengan lagu Mala Segar sambil menunggu anak-anak balik dari kerja. Terima kasih Kak Nur. Dan seterusnya, daripada Kak Yah yang berada di Jitra Kedah. Petang ni makan cucur cempedak dengan kopi O sambil mengait sarung bantal dan layan Radio Klasik. Terima kasih Kak Yah. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu yang dicipta pada tahun 1993 daripada Zur Eda dengan lagu yang bertajuk Kemarin. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah, selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka, selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 5.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: demi kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya.
1: Wa in

0: Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau-lampau buruk keadaannya? Tidak, kami tidak akan biarkan. Bahkan kami tetap mengingatkan kamu sama ada kamu mahu menerimanya atau sebaliknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik yang menggamin kenangan. 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Masih lagi bertemankan saya, Syazmil Izwan, dan saudara, jangan ke mana-mana kerana sebentar lagi, tepat pada pukul 8 malam, seperti biasa, sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara selama 1 jam. Kita akan dengarkan himpunan lagu-lagu yang membawa saudara mengimbau kembali kenangan-kenangan indah yang pernah tercipta. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggali
1: Radio
0: kenangan.
1: Klasik di Singapura 106.7.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Keroncang. KERONCANG. Keroncang. Keroncang adalah keranjang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Rigma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Lagu yang dicipta pada tahun 1978 daripada kumpulan Black Dog Bone dengan lagu yang bertajuk Hayalan baru saja menghiburkan saudara. 9.30 minit malam dan saudara, saya nak kongsikan kepada saudara informasi mengenai dengan indeks pencemaran udara tidak sihat di beberapa kawasan setakat hari ini pukul 6 petang tadi, yang mana negeri Selangor di kawasan Shah Alam mencatatkan IPU tidak sihat dengan bacaan 116. Di Kuala Lumpur, kawasan Ceras dengan bacaan IPU 113 dan di Putrajaya dengan bacaan IPU 111. Dan di negeri Sarawak, ada beberapa kawasan yang telah pun mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat dengan di kawasan Serian dengan 199, Kuching dengan 178 bacaan IPU tidak sihat dan di Seri Aman dengan bacaan IPU tidak sihat 156. Jadi saudara, untuk saudara yang mungkin tidak ada apa-apa aktiviti di luar, pastikan berada di rumah kerana udara di kawasan sekitar tidak berapa sihat. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu dari perkumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Tapi kita berikan laluan seketika kepada lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu ini dicipta pada tahun 2001, lagu yang bertajuk Bicara Manis Menghiris Kalbu. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamai dan kenangan. Dah pun pukul 10.05 minit malam ketiga dah waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan sekarang kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik, yang mana lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara sekarang ini juga. Dan lagu permulaan saya untuk nostalgia seperti biasa di bawah bulan purnama, lagu nyanyian daripada Ar Azmi dan juga Rokiah Wanda baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Dewi Murni? Filem ini diterbitkan pada tahun 1950, yang mana filem Dewi Murni mengisahkan Raja Indraloka yang bertemu dengan seorang gadis kampung bernama Dewi Murni ketika sedang memburu rusa di hutan, dan Raja Indraloka jatuh cinta lalu berkahwin dengan Murni. Namun, Datuk Menteri Besar yang mahu anaknya Citrawati menjadi permaisuri menggunakan tipu helah dan juga ilmu sihir sehingga Raja Indraloka melupakan Dewi Murni. Cincin perkahwinan yang dipakai Murni menjadi kunci untuk memulihkan ingatan Raja. Setelah melalui perpisahan dan juga pelbagai dugaan, Raja Indraloka akhirnya mengingati Dewi Murni dan mereka bersatu semula. Lagu nyanyian daripada M. Yatim dan juga Rubia, lagu yang bertajuk Dewi Murni. Lagu ini menghiasi filem Dewi Murni pada tahun 1950. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Nostalgia di klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 92.5 MHz, lembut bayu, pantai cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. 10.56 minit malam ketika dan waktu ini, nampaknya nostalgia di Klasik telah sampai ke penghujungnya. Dan selepas ini, tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, selama 1 jam pukul 11 malam hingga 12.30 malam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dan sebagai lagu penutup tirai untuk nostalgia di Klasik pada malam ini, lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Gelora. Lagu ini menghiasi filem Seniman Bujang Lapuk pada tahun 1961. Sekian saja daripada saya, Syazmin Izzuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: RCI telah pun menunjukkan di antara kunci rukus kepada kegagalan kelemahan adalah kerana tatakrur, adalah kerana intent. Jika kita membesarkan, mengarus perdanakan, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari sudut governance tatakrur, integriti, ini akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian seiring usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simeon Marjuki berkata, inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara, China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini, melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6 sebelah, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Ada banyak lagi lagu, semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin yang dirahmati Allah, kita bersama lagi ya pada hari ini. Mudah-mudahan muslimin di luar sana sihat, beroleh keberkatan daripada Allah. Pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 13 sehingga ayat 27 surah Yasin juzuk yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

0: Sadaqallahul Azim. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, antara isinya ataupun pelajarannya, yang pertama, manusia harus berwaspada terhadap kemusyrikan yang tersembunyi, menganggap bahawa perdagangan keluarga dan anak cucu lebih penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berjuang di jalan Allah. Yang kedua, tidak ada faedah peringatan bagi orang-orang musyrik. Dan yang akhirnya, menyengutukan Allah merupakan dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dan orang yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Baiklah muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan ini, semoga mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran JAKIM, Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Keroncang. KERONCANG. Keroncang. Keroncang adalah keranjang.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Seperti biasa, sebelum berangkat ke tempat kerja, aku akan siapkan bekalanku. Maklumlah, aku merupakan pekerja baru di situ. Manalah aku mahir sangat di persekitaran tempat kerjaku. Benarlah, memang banyak gerai-gerai makan dan restoran mamak yang terletak berhampiran. Tetapi aku masih berasa janggal dengan orang sekeliling yang ada masanya aku perasan ada orang yang asyik memerhatikan gerak langkahku. Sambil bersiap, aku memandang jam dinding menunjukkan pukul 12.45 tengah hari. Aku bergegas ke pintu memakai kasut kegemaranku yang berwarna hitam diperbuat daripada kain. Kawanku kata itu kasut kungfu yang selalu dipakai oleh ahli kungfu Cina. Ah, ada aku kisah. Janji aku selesa memakainya. Hari ini aku berasa begitu penat sekali kerana aku terpaksa melayan pelanggan seorang diri. Memandangkan Puan Lily, promoter kosmetik, bercuti seminggu, aku ditempatkan di bahagian kosmetik, departemen yang paling aku suka. Sebab kerja aku sebagai jurujual kosmetik hanya duduk di tepi meja kaca yang penuh dengan alat-alat solek. Mudah untuk aku berurusan dengan pelanggan yang kebanyakannya terdiri daripada kaum wanita.

Jam menunjukkan pukul 9 malam, menandakan waktu kerjaku telah tamat. Tanpa berlengah, aku berkejar ke tingkat bawah di mana terletaknya perhentian bas harian. Shopping kompleks tempat aku bekerja ini terletak di tingkat atas. Ketika itu, tiada banyak pasaraya yang didirikan. Tiada bas berhawa dingin sekitar tahun 1979. Alhamdulillah, bisik hati kecilku lega sangat kerana aku berjaya menaiki bas akhir. Itulah rutin tugasku sekiranya aku bekerja shift petang. Sangat mencabar. Maklumlah, rumah kakakku terletak lebih kurang 40 km. Bermakna memakan masa agak lama. Memandangkan pada zaman itu, bas yang aku naiki cuma bas yang mempunyai tingkap cermin yang dibuka luas untuk mendapatkan angin luar dengan bunyi yang agak menyakitkan telinga. Ah, peduli apa? Janji aku sampai rumah dengan selamat. Lebih kurang beberapa minit lagi untuk tiba di simpang rumah kakakku, aku memicit loceng untuk turun. Ha, aku turun sambil berterima kasih dengan pemandu bas. Iyalah, ayahku selalu pesan, jangan lupa ucapkan terima kasih kalau turun bas atau menerima sesuatu daripada seseorang. Sayang ayah. Eh, alamak, mana abang ipar aku ni? Bisik hati kecilku. Yalah, biasanya abang iparku akan menunggu aku di persimpangan jalan kerana rumah kakakku terletak jauh ke dalam. Lagipun jam 11 malam, kawasan itu memang sunyi. Demi keselamatan aku, setiap kali aku bekerja shift petang, beliau akan menunggu aku di tepi jalan. Aku terpaksa beranikan diri untuk melangkah pulang. Suasana begitu sunyi sekali. Angin bertiup. Sekali-sekala bunyi horn kenderaan menusuk ke telingaku. Tapi macam bunyi abang ipaku. Sedang aku melayani perasaan takutku, tiba-tiba aku disapa oleh seorang lelaki yang menaiki sebuah motosikal dari arah belakangku. Aku tersentak dan aku mula takut. Aku kenal sangat dengan suara abang ipaku. Sememangnya bukan dia. Tetapi bunyi motosikal itu hampir sama. Model Suzuki, tak silap aku. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Seorang je ke? Tanyanya sambil mengekori aku dari belakang. Bahaya tau. Jalan seorang-seorang malam-malam macam ni. Sambungnya lagi. Aku mula takut. Risau semacam. Hendak ku toleh. Bimbang, katanya kita ni jual murah. Aku jadi serba salah. Jadi, aku diam seribu bahasa sambil mempercepatkan langkahku. Sekali-sekala ada juga kenderaan yang berlalu pergi. Balik kerja ke? Nak tumpang? Saya boleh hantarkan. saya ikhlas ni. Ya, jawabku dengan pantas. Aku terpaksa menjawab pertanyaannya kerana bimbang dia buat sesuatu tanpa pengetahuan aku dari belakang. Sekali-sekala, aku curi-curi untuk melihat wajahnya. Tetapi tidak jelas kerana dia memakai topi keledar. Tambahan pula, kawasan yang kami lalu tu cuma diterangi oleh lampu jalan saja. Awak tinggal di mana? Naiklah, saya hantarkan. Jangan risaulah. Saya pun tinggal di sini juga. Aku menjawab pertanyaannya dengan memberitahu nama dan pekerjaan abang iparku. Abang iparku merupakan seorang pengerusi surau. Dia seorang yang tegas dan berdisiplin. Tetapi sangat disenangi dengan sifatnya yang peramah dan ringan tulang.
Sekiranya ada majlis, perkahwinan atau program penduduk, dialah yang paling sibuk sekali. Oh, kenal sangatlah. Ha, naiklah. Saya hantarkan sambungnya. Sebab tak kena aku dibuatnya. Ketika itu, aku mula teringat ada satu kawasan di mana penduduk di situ ternampak sesuatu yang agak menyeramkan. Kalau tak salah akulah, di kawasan klinik daerah yang terletak di tepi jalan menghala ke rumah kakakku. Jadi, aku menoleh ke kanan. Ha, betul lah. Inilah klinik yang mereka selalu ceritakan. Aku mula merasa takut. Aku jadi serba salah. Tanpa aku berlengah, aku terus memboncing di belakang motosikalnya dengan berhati-hati. Iyalah, takut kalau-kalau tersentuh tubuhnya. Lalu, aku memeluk kemas beg galasku sambil tanganku memegang botol minuman air kosong. Ha, aku ingat pesan ayah supaya banyakkan minum air kosong. Jadi, aku ingat pesanannya sehingga kini. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lindungilah aku daripada musibah dan perkara yang tidak diingini. Doaku, aku bertawakal. Baju ni macam pernah aku pakai. Bisik hati kecilku apabila terpandang tulisan Jabatan Kesihatan yang tertera di belakang t-shirt putih yang dipakai oleh lelaki itu. Ha, aku memang selalu memakainya buat pakaian basahan ketika di rumah. Aku mula berteka-teki. Tiba-tiba, ini ayahlah. Lelaki itu menoleh ke belakang sambil ketawa sekuat hati. Ha, ayah! Jeritku. Berkali-kali aku memukul manja belakang tubuh ayahku dengan botol minuman. Ya Allah, ayahku ni rupanya yang sedari tadi menyapa aku dan mengusik aku. Aku betul-betul tidak perasan suaranya. Padahal, kata ayah, dia cakap macam biasa saja tanpa menukar suara. Malunya aku. Suara ayah sendiri pun aku tidak kenal, kan? Tapi memang betul. Memang aku tidak perasan langsung. Ha, mungkin sebab perasaan takut dan bimbang menyelubungi perasaanku. Ialah takut berjalan seorang-seorang dan takut perkara yang tidak elok akan berlaku. Ayah ni. Ha, bila ayah sampai? Tak bagi tahu pun nak datang? Patutlah abang tak datang jemput. Kataku dengan suara gembira.

Aku memang rindu sangat dengan kedua orang tuaku. Iyalah, memandangkan hampir sebulan aku tinggal di rumah kakak. Ha, sebenarnya aku bekerja pun hanya untuk sementara saja. Sementara menunggu keputusan MCE diumumkan. Aku ni jenis yang tidak suka duduk diam. Jadi aku suka bekerja walaupun hanya untuk sementara. Ketika menunggu keputusan LCE pun, aku bekerja. Sebab aku hendak sangat membantu emakku yang sanggup bersengkam mata setiap pagi mencari wang dengan jualan kuihnya demi untuk membesarkan kami, 6 beradik. Ayahku merupakan seorang pekerja kaki tangan hospital kerajaan. Sebagai attendant, banyak mana sangatlah gajinya. Namun, aku bersyukur kerana emak dan ayah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Cukup segala-galanya. Hah, tak lulus. Tak lulus adik kau ni, Ani, kata ayahku sambil membuka topi keledarnya lalu meletakkannya di atas meja. Matanya memandang kakakku yang sedang menonton televisyen. Kenapa pula ayah? Sampuk abang iparku. Yalah, senang-senang je tumpang lelaki yang entah siapa-siapa tadi. Bahaya tau macam ni, sambungnya lagi sambil tersengih memandang aku. Lagi sekali perasaan malu bercampur geram dengan sikap ayahku. Yalah, dah sibuk ajak orang banyak kali. Ha, orang pun naiklah. Dahlah sunyi, gelap pula tu. Ha, kereta pun dah tak banyak lalu. Kataku manja tanpa rasa bersalah. Masing-masing ketawa mendengar cerita ayah dan bagaimana dia memujuk aku untuk menaiki motor sikalnya. Katanya susah juga hendak try anak gadisnya ini. Ayahku memang seorang yang penyayang dan sangat disenangi oleh penduduk kampung kami. Maklumlah, ayahku merupakan seorang ketua kampung satu ketika dahulu. Sekarang, sudah hampir 20 tahun ayahku meninggalkan kami untuk kembali kepada penciptanya. Al-Fatihah buat ayah.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Aku, Dia dan Lagu
0: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
4: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: 11.30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: 93.6.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

0: sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empayar Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam, kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan musik tanpa henti.

0: Johor Bahru 106.7. Dengar, jangan tak dengar.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik Irama Muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hamba-Ku sedang memujiku. Apabila dia berkata Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman kepadanya, hamba-Ku sedang menyanjungku. Apabila dia berkata Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan, Allah berfirman, hamba-Ku sedang memuliakanku. Apabila dia berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Apabila dia berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya. Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Sajian klasik menemani saudara Izzat Saufi, satukan hati, kekal abadi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Dan untuk hari ini 13 Ogos 2026, bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6:01 pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7:11 pagi. Terima kasih yang sentiasa menjadikan Radio Klasik antara pilihan yang terbaik mendengarkan sepanjang waktu dan terus berhibur menggamit memori dan kenangan. Harmoni klasik lagu tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Terus kekal sajian klasik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Lagu nyanyian Aman Syah, Ku Mengerti Erti Sepi. Terus setia menemani saudara sajian klasik. Assalamualaikum. Selamat pagi pada yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan semoga hari ini dipermudahkan segala urusan, diberi

Amin. Hari ini tarikh yang cukup istimewa, mungkin diingati oleh saudara, 13 Ogos 2026. Ayuh kongsikan ceritanya, perkongsiannya, mungkin tarikh keramat yang takkan dilupakan sehingga akhir hayat. Ayuh kongsikan dan hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Sharifah ini, Yayadan, sajian klasik.

0: 6 hingga 10 pagi. Bersama-sama. Sajian Klasik.
1: Saudara, dalam hidup sebenarnya, kita tak selalu dapat apa yang kita mahu pada waktu yang kita inginkan. Dan ada masa kita diuji dengan rasa kehilangan, kecewa dan penantian. Tapi percayalah, sabar bukan bermaksud kita lemah. Sabar itu menandakan yang kita masih percaya bahawa setiap ujian akan ada hikmahnya dan setiap penantian akan ada waktunya. Kadang-kadang Allah lambatkan sesuatu bukan kerana dia lupa, saudara. Tetapi kerana dia sedang menyediakan sesuatu yang cukup dan lebih baik. Jadi, teruskan melangkah, bersabar. Bukan kerana hidup itu mudah, tetapi kerana kita yakin, selepas setiap kesulitan, pasti ada jalan keluar. Dan untuk renungan bersama, bersabarlah, saudara. Apa yang tertunda mungkin sedang disusun untuk menjadi yang lebih indah. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Izzat Sofi akan bersama sehingga 12:30 hari nanti di segmen Sajian Klasik dan juga Melodi Klasik. Ayo nantikan rancangan Cubit-Cubit Manja pagi ini dengan tajuk Perhimpunan Permotoran. Dengarkan nanti 7:30 minit pagi. Teruskan kasih setia Sajian Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kenakan Bella kan?
5: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
6: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi?
6: Ada lagi.
7: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abi Haji ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Lah apa hal pula mutu ni berdorap-dorap bunyi ni. Minggu lepas tak apa kau bandah okey dah ni macam bunyi seromong ke tapi arak dia bunyi kan kelebak-kelebak.
2: Kan memang macam tu kan bunyi motor Abang Ujang tu dari dulu lagi. Ingat boleh ke jadi merdu macam suara buluh perindu?
1: Wah. Kau kan kalau bak mengatur Abang Ujang bukan main lagi. Memang nombor satu teh kau. Mentang-mentang dah baik demam. Mulut nak cip pasar dengan Abang Ujang pula ya.
2: Apa pula? Betul lah apa yang Bella cakap tu. Hantar servis tak pernah. Bawa ke sana ke sini sampai rosak baru hantar bengkel. Beli je lah motor baru. Motor ni dah nak terbarai dah Bella tengok.
1: Cantik juga kan kalau dapat boleh apa ni motor baru. Tak adalah asyik cuci. Boleh yo ikut kawan-kawan pergi konvoy ke apa ke pergi perhimpunan pemotoran ke. Yang kan tak pasti sampai.
2: Ada hati nak ikut perhimpunan apa permotoran pula. Tak tengok berita berapa orang yang terbabit kemalangan cedera parah sampai ada yang meninggal. Tahu tak Abang Ujang ni tak ambil tiba ke?
1: Bella, itu dah takdir dah tu Bella. Apa nak dikata lagi? Tapi walau macam mana sekalipun pihak penganjur dah bertanggungjawab sepenuhnya untuk pastikan setiap himpunan pemotoran yang dibuat secara selamat teratur dan mematuhi peraturan jalan raya supaya dapat menjamin keselamatan peserta dan juga pengguna jalan raya yang lain.
2: Sebab tu penganjur kena pastikan sepanjang laluan ke destinasi tu selamat. Jumlah peserta pula jangan terlalu ramai sampai tak dapat dikawal dan ada kawalan trafik yang mantap supaya aliran trafik lancar.
1: Ramai lancar mulut dia cakap. Dan memang dah kono ada dah penilaian risiko secara menyeluruh sebelum apa-apa program nak dibuat dalam skala besar ni. Sebab apa? Sebab supaya kita tahu apa bahaya macam mana nak cogah, ada plan operasi, ada kecemasan, emergency semacam-macam lah.
2: Jangan lupa peserta yang nak pergi tu pun kan kalau macam Abang Ujang ku kenalah ikut arahan penganjur, patuh undang-undang jalan raya, bukan degil dan ikut kepala masing-masing. Kena ada prosedur keselamatan yang lebih komprehensif, sistematik dan boleh ditambah lagi bilangan masyal.
1: Apa tadi? Masyal Milan tu? Yang penyanyi tu ke?
2: Apa pula masyal? Masyal.
1: Tak tidak bunyi tu.
2: Petugas yang membantu mengawal perjalanan acara peserta dan pergerakan di sesuatu lokasi.
1: Ni kalau Bang Ujang jadi masyal tu lagi style lu kan. Dia ada kelas tu.
2: Mulalah tu. Berangan je tak habis-habis. Ni motor ni kan nak pergilah hantar bengkel. Jangan nak memekak aje pagi-pagi. Jiran-jiran pun marah tau nanti.
1: Alah kau ni kau yang marah. Jiran-jiran mana ada marah. Semua ramai ni bunyi motor samputnya ni. Ni Bella. Bella. Bila abang tengok Bella sehat ni rasa terasa logo betul hati. 2 minggu ke tengok kau demam ni. Ni kau demam-demam ni baksinya RM1 dalam 25. Ni nak bayar hutang si tapa tu. Kau punya apa tu? Ni duit masuk bengkel bulan lepas itu belum bayar lagi. Sikit Bella. RM10 dalam 25 kali. Macam tu.
2: Amboi.
1: Kenapa?
2: Ingat Bella ni tak reti mengira. Makin bijak membelit sekarang Sudahlah Bella nak pergi kerja ni. Dah 2 minggu dah MC ni. Nanti bos marah.
1: Alah RM10 agak 25 tu pun kata banyak. Berapa pun RM10 agak 25 baru 200. Wih banyak lah. Ni Bella macam mana Bella? Dalam 30 lah. Sonang kios sikit tak pada nak 50-50 tu. Bella. Alah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Adam Ahmad, lagu berjudul Di Mana Cahaya. Terus setia menemani saudara sajian klasik untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan saudara. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Semenanjung. Dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di kawasan Kedah, daerah Selangor, Negeri Sembilan, juga Pulau Pinang, berjerebu di kawasan

0: Pelajaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.
3: Bertiup

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.